anotina osore imu anotina weti imu anehuru wansani yu warani anu israel fwane se ye kai zayo konfobi kachin yase tunyumu mayhe ewa yena atunyumu anyuma yatunyumu